0: Iya kak, Rita dikira cuma buat orang-orang tertentu, sah.
1: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat. Supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Lihat tau ke sing, tapi sudah, gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, PT Pelayaran Nasional Indonesia PT Pelni resmi menyesuaikan tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang untuk pemesanan yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut dilakukan guna menjaga keberlanjutan layanan logistik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Penyesuaian tarif hanya berlaku pada beberapa kategori muatan, yakni dry container high cube, kendaraan golongan 3, general cargo, dan juga general cargo khusus. Sementara itu, pemesanan yang dilakukan sebelum 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya. Sekretaris Perusahaan PT Pelni Persero, Dito Papilanda, mengatakan penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan di tengah meningkatnya biaya operasional dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Seiring penyesuaian tarif tersebut, Pelni berupaya meningkatkan kualitas layanan angkutan muatan. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan kontainer di sejumlah pelabuhan, peningkatan standar pengelolaan depo kontainer, serta kemudahan pelayanan asuransi muatan. Dikatakan Pelni juga menghadirkan layanan baru berupa dry container high cube yang memiliki dimensi lebih tinggi dibandingkan dengan kontainer reguler 20 feet sehingga kapasitas muatnya lebih besar. Selain itu, perusahaan menyederhanakan klasifikasi kendaraan dengan menggabungkan golongan 3A, 3B dan menjadi golongan 3. Informasi lebih lanjut saudara dapat simak di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang sen lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama, waspada di laut, pulang dengan selamat.

Mbak Saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Mbak Saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Mungkin karena sang putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang, saya bukan Papua.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
7: News Pro Ampa, tepat jam 10 waktu Indonesia Timur.

Baik saudara, langkah Brasil untuk menambah koleksi gelar Piala Dunia menjadi 6 harus terhenti di babak 16 besar. Selecao takluk 1-2 dari Norwegia dalam laga yang berlangsung sengit pada Senin 6 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berstatus sebagai salah satu tim favorit juara, Brasil justru tampil kurang menggigit dibanding laga-laga sebelumnya. Meski mampu menciptakan sejumlah peluang, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat tim asuhan Carlo Ancelotti gagal mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan Brasil sempat membuang peluang emas setelah penalti Bruno Guimarães berhasil digagalkan kiper Norwegia Ørjan Nyland. Setelah bermain imbang tanpa gol hingga babak pertama, Norwegia mulai meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Erling Haaland memecah kebuntuan pada menit ke-80 melalui sundulan tajam yang tak mampu dibendung lini pertahanan Brasil. Tak berhenti di situ, Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor menjelang laga usai. Penyerang andalan Norwegia itu melepaskan tembakan keras yang memastikan keunggulan 2-0 sekaligus membungkam harapan Brasil untuk bangkit. Brasil hanya mampu memperkecil ketinggalan dengan adanya tendangan dari Neymar dalam masa injury time. Namun gol tersebut tidak cukup menghindarkan Selecao dari kekalahan 1-2. Kemenangan ini membawa Norwegia melangkah ke babak perempat final dan menjaga asa mencatat sejarah baru Piala Dunia. Sebaliknya, Brasil harus kembali menunda impian meraih gelar dunia ke-6 yang telah lama dinantikan para pendukungnya.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Iya, Pak Saudara masih dengan tong di Pro Ampas. Selamat siang, Pak Saudara semua. Apa kabar sampai sekarang ini? Khusus untuk Pak Saudara yang akan melakukan perjalanan dengan kapal Pelni. Tadi katong sudah informasikan bahwa Pelni saat ini saat ini sudah lakukan penyesuaian tarif angkutan muatan dan itu sejak 1 Juli 2026. Jadi dong bisa sesuaikan tarifnya mungkin sudah berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau misalnya Pak Saudara yang sudah pesan tiket sebelum tanggal 1 Juli itu masih berlaku harga atau tarif yang lama. Nah, jadi penyesuaian tarif ini hanya berlaku untuk beberapa kategori yaitu muatan, dry container high cube, kendaraan golongan 3, general cargo dan juga general cargo khusus ya. Jadi pemesanan yang dilakukan sebelum 1 Juli sekali lagi tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya. Jadi begitu Pak Saudara, mungkin akan berpengaruh juga untuk harga tiket penumpang kapal begitu ya. Nanti Pak Saudara cek saja, siapa tahu mungkin memang sudah ada perubahan atau mungkin itu hanya berlaku untuk yang kargo saja. Yang pasti Pak Saudara cek saja. Tapi kalau misalnya ada perubahan pun, yang penting kita sudah kasih informasi for Pak Saudara. Ya memang ada, sudah ada perubahan sadiki begitu. Oke Pak Saudara, jam 10 lewat 23 menit sekarang ini di Prampa. Suara Budaya Maluku, karena katong Indonesia.

0: Angelinai bisa dalam muka sepucat. Kenapa tuh, Lai? Wih, sejak puskesmas kah belum?
1: Ayo, balum, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu Pak Ale. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih, gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas, kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah, iya toh? Ale mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ale tahu keseng, sudah. Gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Glauben.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Saudara, pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat SBB terus memperkuat kualitas pelayanan dasar hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Jambore Kader Posyandu tingkat Kecamatan Elpa Putih yang resmi dibuka Ketua Tim Pembina atau TP Posyandu Kabupaten SBB Yeni Rosbayani Asri di Aula Kantor Camat Elpa Putih Jumat kemarin. Mengusung tema kader terampil, layanan berkualitas di Posyandu 6 SPM dan siklus hidup. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas kader Posyandu agar mampu memberikan pelayanan yang profesional sesuai dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM pada setiap tahapan siklus kehidupan masyarakat. Saudara, pembukaan Jambore turut dihadiri Camat Elpa Putih, Boy Korputi, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Elpa Putih, Mersian Leperteri, para Raja Sekecamatan Elpa Putih, Kepala Puskesmas, serta seluruh kader Posyandu dari desa-desa di Kecamatan Elpa Putih. Dan saudara, selama kegiatan berlangsung, para kader tidak hanya mengikuti pembekalan, tetapi juga diuji melalui lomba cerdas cermat implementasi 6 SPM dan praktek pelayanan 6 langkah Posyandu. Kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya mengukur sekaligus meningkatkan kompetensi kader dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Saudara, masih bersama dengan Katong di Proampa Suara Budaya Maluku, karena Katong Indonesia.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Bersaudara, sebanyak 101 atlet pelajar bersama 46 pelatih official, tim ajul, tenaga medis dan pendamping tiba di Pulau Morotai Minggu 5 Juli 2026. Kedatangan kontingen Kabupaten Halmahera Timur menandai kesiapan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Sebelumnya, kontingen Halmahera Timur dilepas Wakil Bupati Anjas Tahir pada Sabtu 4 Juli 2026 di Pendopo Ngaku Rasai, Kota Maba. Setelah pelepasan, seluruh rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Morotai menggunakan kapal feri melalui Pelabuhan Subaim tanpa kendala berarti. Kabupaten Halmahera Timur mengirimkan atlet pada 8 cabang olahraga yang dipertandingkan selama Popda ke-12 Maluku Utara tahun ini. Cabang olahraga tersebut meliputi atletik, karate, pencak silat, taekwondo, sepak bola, tinju, bola voli, dan bulu tangkis. Popda ke-12 Maluku Utara berlangsung di Kabupaten Morotai pada 6 hingga 12 Juli 2026 dengan diikuti seluruh kabupaten dan kota. Kontingen Halmahera Timur menargetkan penampilan terbaik melalui persiapan yang telah dilakukan bersama pelatih dan seluruh official sejak awal.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Dan kebanya saudara masih dengkatong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku sampai siang ini sejam 11 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Dan buat saudara Betalis Asian harus pamit undur diri. Buat saudara selanjutnya nanti di ditemani oleh Katumpung Tamang 1 Caca Ita, nanti akan bertamang sampai nanti di jam 5 sore. Akhirnya beta pamit buat saudara. Abakira dolo. Selamat siang. Amato.

0: Beto mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Tapi supaya tiga par habis makan siang, dua lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lagi, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisin pasti juga tiap hari Pina mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Nih, kayak macam ketemotong nih ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Hi, bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak nih. Tapi saya tahu nih, banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh nih. Sis tuh makan sih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Basudara, personil Polsek Fordata secara intensif menggelar patroli dialog di siang hari pada Sabtu 4 Juli 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan situasi Kamtipmas tetap kondusif sekaligus mempererat silaturahmi dengan warga setempat. Kapolsek Fordata Ibda Yusuf Halirat mengatakan bahwa patroli dialogis ini sebagai langkah preventif Polri yang efektif. Kehadiran polisi di tengah masyarakat pada jam aktif dinilai mampu meminimalkan potensi gangguan keamanan. Kapolsek menambahkan keamanan wilayah bukan hanya tugas kepolisian semata, melainkan tanggung jawab bersama. Menurutnya, sinergi yang kuat antar aparat dengan warga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang damai dan bebas dari segala bentuk tindak kejahatan. Dalam kegiatan tersebut, personil Polsek Fordata menyambangi beberapa titik kumpul warga, pemukiman hingga area publik, dan polisi tampak berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan aspirasi serta keluhan terkait situasi keamanan di lingkungan sekitar. Selain memantau situasi petugas, mereka juga menyampaikan imbauan Kamtipmas secara humanis. Warga diajak untuk aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan ke Polsek Fordata jika menemukan hal yang mencurigakan. Respon positif pun datang dari masyarakat setempat. Warga yang dikunjungi langsung oleh petugas di lapangan sangat mengapresiasi kehadiran rutin kepolisian yang dinilai memberikan ketenangan dan kenyamanan saat mereka sedang beraktivitas.

Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pembuka acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Katong, update informasi lain. Satuan Samapta Polres Kepulauan Tanimbar terus mengintensifkan kegiatan patroli preventif di siang hari guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah taktis ini difokuskan pada sejumlah titik rawan kriminalitas, pusat keramaian, kawasan pertokoan, pemukiman warga, serta objek vital yang ada di wilayah Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kasat Samapta Ibtu Bari Hulkiawar mengatakan bahwa optimalisasi patroli siang hari ini sebagai strategi utama kepolisian untuk memitigasi niat dan kesempatan para pelaku kejahatan. Menurutnya, kehadiran personil berseragam di lapangan sangat krusial demi memberikan rasa aman pada warga. Ia menyebutkan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat ini pada jam-jam sibuk di siang hari menjadi sangat krusial. Ini langkah preventif Polri untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas kesehariannya dengan lancar. Polisi juga mengajak masyarakat untuk proaktif menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Jika warga menemukan adanya indikasi tindak pidana, aksi dan maupun gangguan Kamtibmas lainnya, maka diimbau untuk segera melaporkan kepada petugas terdekat. Hingga rilis dikeluarkan, situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar terpantau aman, damai, dan kondusif. Satuan Samapta berkomitmen penuh untuk terus menggelar patroli ini secara rutin dan terjadwal demi mewujudkan pelayanan Polri yang presisi.

apply, langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, seeing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, guna mengantisipasi gangguan Kamtipmas cara serta kemacetan lalu lintas, Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar mempertebal pengamanan di sejumlah titik pelaksanaan nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Langkah proaktif yang berlangsung di Kota Samulaki dan sekitarnya ini diambil mengingat tingginya antusiasme warga Tanimbar dan dalam mendukung tim kesayangan mereka yang memicu kerumunan massa serta peningkatan volume kendaraan di jalan raya pada Sabtu 4 Juli 2026 pagi. Kasat Lantas AKP Samuel S. Siahaya mengatakan bahwa kehadiran personil di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang sedang menikmati jalannya pertandingan. Nah, ini juga sekaligus memastikan arus lalu lintas tetap tertib dan juga lancar. Ia mengatakan antusiasme besar warga Tanimbar dalam menyambut euforia sepak bola dunia ini sebagai hal yang positif. Namun, komitmen dalam menjaga keselamatan berkendara di jalan raya tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Sesuai dengan instruksi Kapolri terkait program nobar di jajaran kepolisian, momentum keramaian ini juga dimanfaatkan sebagai media edukasi Kamtipmas. Dan polisi hadir langsung di tengah kerumunan masyarakat untuk mempererat kedekatan dengan warga, sekaligus menyampaikan pesan keselamatan. Hingga jalannya pertandingan berakhir, situasi di seluruh lokasi pemantauan terpantau aman, damai, dan kondusif. Dan arus lalu lintas di jalur-jalur utama Kota Samulaki juga berjalan lancar tanpa adanya hambatan berarti meskipun adanya euforia di jalanan. Polres Kepulauan Tanimbar mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah bekerja sama dan menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar berkomitmen akan terus mengawal jalannya momentum Piala Dunia 2026.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Pengarus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

91,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, suasana penuh sukacita menyelimuti Bandara Raguamar Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Keluarga besar Kabal Siang dan Benjuri menyambut kepulangan dua suster misioner, Suster Justin Korisen dan juga Suster Yolanda Johnler yang telah menjalankan tugas pelayanan di Italia sejak tahun 2021 hingga 2026. Proses penjemputan berlangsung meriah dengan iringan kora-kora dan tamboro adat. Kemudian suster tiba di Dobo menggunakan pesawat Wings Air dan disambut keluarga, tokoh masyarakat serta warga yang telah menantikan sejak pagi. Usai penyambutan di bandara, rombongan mengajak kedua suster menuju rumah keluarga masing-masing di Dusun Marbali, Kecamatan Pulau Aru dan juga Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam sambutan, Suster Justin Korisen mengungkapkan rasa syukur atas sambutan hangat dari keluarga dan masyarakat. Ia mengatakan kaul kekal yang diikrarkan bukanlah akhir dari panggilan hidup membiara, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar kepada Tuhan dan sesama. Ia berharap kepulangan kedua suster membawa berkat bagi masyarakat serta menjadi inspirasi dan penyemangat bagi generasi muda, khususnya orang muda Katolik di desa Kabal Siang dan Benjuring agar berani menjawab panggilan hidup untuk melayani Tuhan dan juga sesama.

Bapak saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, bukan cuma acara seremonial pada momentum Hari Keluarga Nasional ke-33 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun terjadi babak baru untuk penguatan institusi keluarga. Pemkab Tanimbar langsung menggebrak dengan meluncurkan program inovatif Ayah Wajib Hadir, sebuah gerakan masif untuk mengembalikan peran vital seorang ayah dalam pengasuhan anak, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekolah, sekaligus berjuang menuntaskan stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam momen spesial itu, tepatnya pada hari Senin 29 Juni 2026, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawerisa didampingi Ketua TPPKK Nyonya Sheren Amelinda Jawerisa turun langsung ke RSUD PP Magreti Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan untuk mengecek pelayanan kesehatan warga. Dalam kunjungan tersebut, Jawerisa menjenguk langsung kondisi bayi mungil yang ditelantarkan beberapa hari lalu. Pemda memberikan perhatian khusus dan masih membuka pintu maaf serta kesempatan bagi orang tua kandungnya untuk menjemput sang bayi. Kehadiran dan sapaan hangat dari pimpinan Tanimbar ini sukses memberikan secercah kehangatan bagi pasien dan warga yang sedang berobat di RSUD Keluarga Kuat Tanimbar, Hebat dan Ayah Wajib Hadir, Masa Depan Cerah.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, kinerja ekspor Provinsi Maluku menunjukkan tren positif yang sangat signifikan sepanjang 5 bulan pertama tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Maluku periode Januari hingga Mei 2026 melonjak hingga 55,65% dibanding periode yang sama tahun 2025. Kepala BPJS Provinsi Maluku, Marjipati Wailapia, mengungkapkan nilai ekspor tersebut tumbuh dari 18,1 juta US dollar menjadi 28,03 juta US dollar dan struktur ekspor Maluku saat ini tercatat masih sangat bergantung pada satu komoditas utama non migas yakni kelompok ikan dan udang. Selama Januari hingga Mei 2026, seluruh ekspor Maluku ditunjukkan ke kawasan Asia dengan nilai mencapai 28,03 juta US dollar dan Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai 26,82 juta US dollar atau 95,69%, sedangkan Hong Kong sebesar 1,21 juta US dollar atau 4,31%. Ditambahkan aktivitas pengiriman terpantau hanya bergerak aktif melalui dua pintu keluar utama yakni Pelabuhan Yosudarso dan Pelabuhan Tual. Dan peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya pengiriman komoditas ikan dan udang melalui Pelabuhan Yosudarso yang memiliki peran dominan sebesar 99,19% terhadap total ekspor Maluku.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Bapak saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bersaudara, komunitas Kalesang Maluku terus berinovasi dalam melestarikan budaya daerah dengan mengangkat tradisi-tradisi lokal ke dalam karya tari kreasi. Salah satunya adalah tradisi Hela Rotan dari negeri Aboru, Kabupaten Maluku Tengah, yang kini dikemas menjadi sebuah pertunjukan tari sebagai upaya memperkenalkan budaya Maluku kepada masyarakat luas. Ketua Komunitas Kalesang Maluku Pemiluan Figel Faubun SPD yang biasa disapa Figel mengatakan bahwa meskipun komunitas yang dipimpinnya berfokus pada pelestarian tari yang tradisional, saat ini Kalesang Maluku juga banyak mengembangkan tari kreasi yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat dan cerita rakyat Maluku. Menurutnya, kehidupan masyarakat pesisir menjadi salah satu inspirasi utama dalam menciptakan karya tari. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas dibanding daratan, aktivitas masyarakat seperti melaut, memancing, hingga perempuan yang mengumpulkan hasil laut diangkat menjadi pertunjukan seni yang memiliki nilai edukasi sekaligus hiburan. Selain kehidupan nelayan, Kalesang Maluku juga menciptakan tari kreasi yang mengangkat tradisi Hela Rotan dari negeri Aboru. Tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun ini memiliki makna filosofi yang kuat tentang persatuan, kekompakan, dan semangat kebersamaan masyarakat. Ia menjelaskan proses menciptakan tari Hela Rotan ini dilakukan melalui riset terhadap sejarah dan makna budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bes saudara, sang terasa katong sudah di pukul 15 dan sekarang sudah di menit kedua ya, 15 lebih 2 menit. Dan seperti biasa pendengar ya, di jam 15 waktu Indonesia Timur ya. Ini berarti masih pukul 13 waktu Indonesia Barat. Katong akan sama-sama ikuti ya program Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta, yang di mana ini adalah program yang serong katong ikuti ya setiap jam 3 waktu Indonesia Timur. Jadi para saudara yang ada, stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu.
2: Okay,
1: iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Cek
1: ya.
2: Cek juga.
1: Cek juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke okay, deh. Oke, okay. Mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Cek, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin selain ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Pro4 RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabarnya hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: betul juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya,
3: Bang. Bang penasaran ya di awal
1: iya,
3: ya. Artinya, alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
3: Kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Nah, kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan baso sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso. Ya benar bebaso, bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Bang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso, bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia nggak hilang, nggak hilang, karena meskipun dia jarang digunakan toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya silakan, cerita kok. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagia nih Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairia, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7 ribuan bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami diusaha untuk senantiasa melestarikan. Enggak bisa Bang ngakut terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Ada perwalinya Cemi 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3 4 5 6 7 8 9. Nah itu. Nah, kalau ini saya enggak bawa buku-bukunya sih Bang. Cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada bahkan ada Al-Qur'annya juga sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah, itu. Okay. Nah,
2: berarti spill-spill
3: dulu sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah.
2: Dipelajari langsung ya, Prof? Iya.
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti Bu 24 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah, ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, enggak ngerti nanya dengan orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Oke. Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahas bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo ya, majeng kalau nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek kita.
2: Berarti memang di dalam bebaso ini Dewi Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof, dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini. Apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof bahasa ini Prof?
3: Nah, di media sosial maka itu tugas kita ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah resmi masuk WBTB, menjadi WBTB ya bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat. Ya, jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal. Bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah itu juga, nah kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi silakan, ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak, mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin ya dengan bebaso ini, Bro. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Bro, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Bro, saat ini.
3: Nah, ini ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa, orang dewasa baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa nggak kami ikut. Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri ini Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya, anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya sedikit
3: bisa
1: nih.
3: Bisa nambah nggak, Mbak Mita?
1: Iya, Mita. Oh, boleh silakan bertanya Bang Noel satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan.
2: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tua-orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tua-orang tuanya, bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga, kemudian ada membuka namanya Kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu berjalan belajar untuk bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay. Ya,
3: jadi ada banyak kita, pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI, dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cek Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnuel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cek Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon, mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Kop ya. Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
4: Ya. Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Nah, itu saat apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu ya, jadi

0: Agak ngeceknya si Gaya jadinya. Cik Misa. Cik Misa dulu. Dengar suara cikgu.
1: Dengar dong, dengar.
0: Ah, dengar dong, cantik kali ya. Cantik nian. Oh, anjay. Apalagi dengan narasumbernya. Ini cik, siapa? Susah kali ini. Profesor Dr. Hajar Julhat. Panggil apa ini?
1: Cek Prof. Kalau di kampung Cek.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Prof. Dengar suara Cikgu Ria enggak? Cikgu Ria Jakarta Selatan.
2: Iya, dengar Cikgu.
0: Cikgu ini kalau guru dipanggilnya Cikgu. Cikgu.
2: Iya.
0: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya. Cinten siapa? Itu kan benar ya. Prof. Tradisi babaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat dia berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak Cik Prof? Nah, babaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
2: Iya.
0: Apalagi dengan anak-anak dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka enggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cikgu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
1: Aman.
0: Pertanyaan dari Cikgu.
2: Baik.
0: Ya? Ya. Nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah. Biar enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya. Beli sarung di Pasar Kuto.
2: Cakep.
0: Sekalian beli baju dan celano.
2: Cakep.
0: Bebaso berpantun itu budaya kita, budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan Prof.
1: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cikgu dari Jakarta ya.
2: Yeah.
1: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal di awal sekali mengawal bebaso ini dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya lomba-lomba bebaso mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya kemudian lomba lagu ada lagu Palembang Sinten Gadis Niku nah itu lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival bukan festival sudah ada pelatihan Sari Tilawah kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik di dalamnya ada kampung bahasa, Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso, itu harapan kita. Amin ya Rabbal.
2: Amin. Ya. Amin. Ya.
1: Amin, amin. Kemudian

0: cikgu. Ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kesultanan, ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang dan bahasa juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu cikgu. Jadi saya waktu itu cikgu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bahasa Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa, alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul cikgu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini, semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga cikgu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin. Nah, ini Bang Noel, ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, silakan. Ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
0: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, ya, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
0: napi Cek Bagus, wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
0: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu tidak, Prof.
0: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
0: Apakah kamu faham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya, apa paham? Ya tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
2: Oke.
0: Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf nyatu
1: minta
0: amit.
1: Maaf.
0: Ya.
1: Amit.
0: Nyatu maaf juga jadi. Mm-hmm. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Mm-hmm. Bisa menggunakan nyatu. Bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, itulah seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
0: Mokase.
2: Berarti tidak ada perbedaan.
0: Pakai terimo,
1: mokase baik. Oke, okay. Nggak pakai tarimo.
0: Kata banyak.
1: Iya.
0: Baik itu bebasonya saos, bang.
1: Sesaos, baik.
0: Baik itu saja.
1: Saja.
0: Nah kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada Cik Mita pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk Bang Noel.
1: Belum dari ada ya?
2: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita, dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
2: Langsung Kak Mita. Bang Noel?
1: Boleh, ya.
2: Silakan Prof.
0: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Kalau untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih. Nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empek-empek.
1: Betul.
0: Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya.
1: Okay.
0: Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa? Hanya pempek ya.
0: Iya, Abang betul. Bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa C Prof itu? Biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
0: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: kamus lengkap. Penulisnya Cek Prof sendiri berarti.
0: Ada Cek Prof dengan teman-teman pastinya, okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember. Tadi kita juga sudah punya Al-Quran terjemahan Bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 dilaunching oleh Menteri Agama kita, Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang dan juga sekaligus ada sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
0: itu Bang.
1: Iya.
0: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin baik. Dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cemita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya, baik. Sama Cek Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prof, mungkin sekalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan Cek Prof.
0: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan, jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo Mang Cek Bice sedantennyo yen wenten di Palembang atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya. Mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
2: Amin.
0: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
0: Iya, itu tadi Bang Noel. Semoga harapan, bukan Bang Noel, harapan yeah. saya ke depan.
1: Oh iya, yeah. Silakan.
0: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
0: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya sama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
0: Majeng
2: nge. Amin. Majeng nge ya Prof.
0: Nge juga tapi Bang. Untuk iya.
1: Iya, oke nge. Oke deh kalau gitu, mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cek Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
0: Makasih sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi suara budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskel Noel izin pamit undur diri, sampai jumpa di suara budaya Nusantara selanjutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bang Sudara. Negara Singapura menjadi negara asal impor terbesar ke Maluku dengan kontribusi 51,36% selama periode Januari hingga Mei 2026. Nilai impor Maluku secara kumulatif pada periode tersebut mencapai 321,71 juta US dollar atau meningkat 120,84% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kepala BPS Provinsi Maluku, Marit J. Patiwailapia, dalam paparannya mengatakan selain Singapura, Malaysia juga menjadi negara dengan peningkatan impor kumulatif terbesar ke Maluku sebesar 32,05%, disusul Finlandia sebesar 11,37%, Korea Selatan sebesar 4,70%, dan Tiongkok sebesar 0,51%. Dijelaskan peningkatan impor Maluku dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor migas maupun non-migas. Impor non-migas tumbuh 2.309,83% dengan kontribusi 11,88%, sedangkan migas meningkat 96,74% dengan kontribusi 88,12% terhadap total impor. Hampir seluruh aktivitas bongkar pasang impor masih terpusat di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Dari total impor Maluku, sebanyak 99,49% dibongkar melalui pelabuhan tersebut, sementara 0,51% melalui Pelabuhan Wahai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, suasana malam minggu di lapangan Yosudarso Jalan Ali Mertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, pada Sabtu 4 Juli 2026, tampak ramai dipadati masyarakat. Pantauan RRI menunjukkan warga dari berbagai kalangan, mulai dari orang tua hingga anak-anak, memadati kawasan tersebut untuk menikmati beragam permainan yang tersedia. Kehadiran wahana permainan menjadi daya tarik tersendiri sehingga masyarakat menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati suasana malam akhir pekan. Selain memberikan hiburan bagi masyarakat, keramaian tersebut juga membawa dampak positif bagi para pelaku usaha kecil. Salah satunya penjual jus Lisye yang mengaku bersyukur dengan meningkatnya jumlah pengunjung setiap malam minggu. Kepada RRI, Lisye mengatakan bahwa pada hari biasanya pendapatannya dari berjualan jus berkisar antara Rp140.000 hingga Rp150.000 per hari. Namun khusus pada malam minggu, omsetnya dapat meningkat hingga lebih dari 1 juta. Masyarakat berharap suasana yang aman, tertib, dan meriah seperti ini dapat terus terjaga sehingga menjadi salah satu destinasi rekreasi keluarga sekaligus mampu meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM di Kabupaten Kepulauan Aru.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: beta heran kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Kenapa katorang punya nasib sen sama orang lain? Mau cari kerja saja pun susah ya. Padahal beta nih sarjana ekonomi. Pikir tambah kacau.
1: Hei tamang, jangan pikiran kacau. Lebih baik katorang duduk kocok kartu. Kalau sih, katorang minum-minum tamang. Ini lebih asik.
2: Beta mau bilang, daripada ali dong duduk kocok kartu, bamino par bikin baribut lingkungan, si ada guna tamang. Kerja deng sing kerja itu tergantung ale dong. Kerja apa saja bisa. Yang penting menghasilkan uang. Bukan saja pegawai negeri dan pegawai swasta kerja. Sulia banyak-banyak tuh terjadi gara-gara minum. Hancur.
1: Tina, kalau ketemu bikin apa?
2: Mesak, Dendula, dengarlah beta bilang. Lebih baik tuh don dua bantu polisi perjaga kampung nih.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Panggung Karnaval Nusantara dalam rangkaian rapat kerja nasional ke-18 Apeksi 2026 di Kota Medan dimanfaatkan delegasi Kota Ambon untuk memperkenalkan identitas budaya Maluku kepada masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga digunakan untuk memperkuat promosi pariwisata serta berbagai potensi daerah di tingkat nasional. Wali Kota Ambon, Badawin M. Watimena mengatakan, keikutsertaan Ambon dalam kegiatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas jangkauan promosi budaya. Ajang tersebut menjadi ruang strategis untuk menampilkan kekayaan seni dan kreativitas masyarakat Maluku. Menurutnya, partisipasi Ambon dalam Karnaval Nusantara tidak hanya bersifat seremonial, namun kegiatan ini juga menjadi sarana penting untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus mendorong promosi pariwisata Maluku di tingkat nasional. Melalui kegiatan ini, diharapkan budaya Maluku semakin dikenal dan dicintai masyarakat. Ia juga mengapresiasi semangat seluruh peserta karnaval yang tetap menampilkan atraksi budaya meski diguyur hujan di Kota Medan. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti kuatnya komitmen daerah-daerah dalam melestarikan budaya Indonesia di panggung nasional.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Negeriku Indonesia adalah sebuah keindahan tiada tara. Tanahnya subur dengan bentang alam yang penuh sumber daya. Namun, negeriku juga menyimpan potensi bencana yang bisa datang kapan saja, tanpa diduga-duga. Aku, ayah, ibu, dan semua penduduk desa selalu takut dibuatnya. Pasca bencana, kami semua berduka. Kami kehilangan apa yang kami punya. Tapi kini, kami tak takut lagi. Sejak semua penduduk desa telah terbiasa menanamkan budaya sadar bencana. Bukan untuk mencegah datangnya bencana, tapi tentang bagaimana kami mampu untuk selalu siap menghadapinya.

Mari, dengan budaya sadar bencana alam, kita kenali bahayanya, kita kurangi resikonya. Ayo, kita waspada.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana? Ini. Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku. Bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, nanti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering. Lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

Perempat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Selamat pagi ya untuk semuanya. Beta Henci ada lagi teman di bersaudara di saat ini ya, di pagi ini, di sore ini. Oke, apa kabar di luar sana? Memang kondisi kota Ambon cuaca lagi hujan, bukan hujan, tadi hujan sih bersaudara, tapi hujan sebagian-sebagian. Oke, dan bersaudara, hiburan lagu-lagu akan beta kasih teman ibu saudara, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ya.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu.

0: Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.
1: Hey, what up, yo?

Bah saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Aduh, gempay, malam balente-balente lah. Atau mau pergi sekolah rasa takut. Bikin apa saja kata rasa takut.
1: Ade, ada orang di situ. Kenapa bicara-bicara sendiri? Mari sini nanti gempa, kayak takut sah.
0: Bukan bicara sendiri kakak. Tapi bisa takut dengan gempa ini.
1: Betul Ade, katong memang takut. Tapi katong juga berdoa per Tuhan supaya jauh dari segala mara bahaya.
0: Terus dengar orang ada bilang kalau gempa nanti ada tsunami. Hii, bisa takut.
1: Tuhan kasih peringatan par katong. Katong jangan boleh bikin takar ruang. Katong berdoa dan harus bikin baik-baik.
0: Oh, berarti gempa nih Tuhan jangan marah.
2: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
3: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana C.H. Ratuanang, dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara diterima langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhum RI, dan kabar gembira luar biasa untuk konektivitas bumi Duan Lolat. Ratu Anak dalam kunjungan itu mengangkat wisata bahari Tanimbar siap jadi primadona nasional. Melanjutkan aksi nyata melalui aduensi bersama asisten deputi Desdinas Wisata RI. Dari pertemuan itu lahir 3 kesepakatan kunci untuk mendongkrak pariwisata Tanimbar agar naik kelas. Pertama, pengembangan objek wisata bahari. Yang kedua, eksplorasi keindahan pantai, pulau-pulau eksotis, dan bawah laut Tanimbar yang magis. Dan bersaudara, melalui sinergi solid antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini, masa depan Tanimbar yang terkoneksi, ekonomi yang bergerak maju, dan budaya yang mendunia kini bukan lagi sekedar mimpi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979. Rompat FM, saudara semua, saatnya beduk aksan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Bersaudara, suasana malam minggu di lapangan Yos Sudarso, Jalan Ali Mortopo dan Kelurahan Si Walima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Sabtu kemarin, bersaudara, tampak ramai dipadati masyarakat. Pantauan RRI menunjukkan bahwa warga dari berbagai kalangan, mulai dari orang tua hingga anak-anak, memadati kawasan tersebut untuk menikmati beragam permainan yang tersedia. Kehadiran wahana permainan menjadi daya tarik tersendiri sehingga masyarakat menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati suasana malam akhir pekan. Selain memberikan hiburan bagi masyarakat, keramaian tersebut juga membawa dampak positif bagi para pelaku usaha kecil. Dan salah satu penjual justi mengaku bersyukur dengan meningkatnya jumlah pengunjung setiap malam minggu yang ada di sana.
1: News Pro Ampa, tepat.
0: Kita jumpa nanti lagi news di besok hari. Selamat malam.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Kembali di saat ini Beta Hinji hadir lagi, teman ibu saudara, dan sudah meniti yang ke 5 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Karena dengar ibu saudara, kita buka program kita, yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Selamat malam untuk buat saudara semua, dan tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku.

0: Maluku terkenal karena keindahan alamnya yang unik serta kulinernya yang sungguh menarik untuk dicoba. Selain terpesona pada keindahan alam Maluku, wilayah di timur Indonesia ini juga memiliki budaya khas yang mungkin tidak ada di daerah lainnya di Nusantara. Tahuri misalnya. Tahuri merupakan alat musik berbahan dasar kerang atau kulit bia, hasil laut yang cukup terkenal di Maluku. Awalnya, kulit bia hanya dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tapi atas gagasan dari Letkol G. Latumahina, gubernur keempat di Maluku saat itu, kulit bia dibuat beralih fungsi dari sekedar hiasan menjadi alat musik yang endemik dari Maluku. Ide Letkol Latumahina disambut baik oleh Domingus Paulus Horhoru, seorang pemimpin orkes suling. Mereka berdua menyadari bahwa tahuri bisa menjadi alat musik yang menggambarkan jati diri Maluku. Maka, dimulailah pencarian kulit bia hingga ke Somlaki, Dobo, Aru, dan Banda. Kulit bia yang sudah didapat kemudian siap dijadikan alat musik oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan alat musik itu terbilang sederhana dan sangat alami. Cukup dengan melubangi kulit bia, maka nada akan keluar ketika ditiup. Semakin kecil ukuran kulit bia, maka suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Ukuran lubang juga sangat mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh tahuri. Namun, untuk memastikan bahwa tahuri telah memiliki nada yang pas, harus dicoba beberapa kali terlebih dahulu. Biasanya, untuk menemukan nada dasar, suara tahuri akan didampingi dengan alat musik lain seperti suling. Tahuri pada awalnya dipakai di negeri-negeri adat dan tahuri ini dulunya diberi nama huper. Dulunya, tahuri ini ketika ditiup di suatu gunung, maka akan terdengar suara balasan yang sama dari beberapa gunung di sebelahnya.
1: Tahuri itu yang dibilang tahuri dulu dibilang uper. Ya, mungkin ada di kampung-kampung lain istilahnya lain atau musifu itu biasanya tahu, mereka cuma tahu uper. Nah, uper ini waktu Panglima Latumahina dulu almarhum naik di negeri Tua Hutumuri, lalu orang tua-tua Hutumuri bikin sajian, taruh sajian untuk orang tua-tua yang almarhum yang sudah meninggal, lalu salah seorang namanya Bapak Jowo tiup uper. Nah, waktu tiup ada balasan dari lima gunung yang itu dulu orang tua Hutumuri punya tempat tinggal berbeda-beda. Lalu terakhirnya nada yang terendah digabung dengan pipa bunyi, tutup buang bunyi, lalu uper berbunyi. Nah, Bapak Latumahina bilang, Onggo, beta pembapak nama Domingus, almarhum. Onggo, itu Onggo dong selalu orang di gunung-gunung yang itu, di empat gunung tuh. Untuk dorang tiup uper. Dan Bapak bilang, tidak, Pak. Itu orang halus, orang yang sudah meninggal. Kok bunyinya berbeda-beda? Ada yang nyaring, ada yang menengah, ada yang terendah, dan tutup buang tadi itu yang last day. Lalu Papa bilang, kalau yang dari yang terendah tuh, yang dari dan tutup buang nanti, Pak, itu dari ketumpung gunung, gunungnya nama Nusrumang, ya. Lalu Bapak Latumahina bilang, perpapa, Onggo, betul bikin musik tradisional asli Maluku. Lalu Papa bilang, susah, Pak, kulit bianya yang susah. Kulit bia susah. Lalu Papa Latumahina bilang, saya yang tanggung. Nah, beliau pesan dari Tenggara 25 karung kado itu. Lalu bawah masuk di Ambon, di pelabuhan Keterang dari Hutumuri yang pi angkat akan dari pelabuhan Ambon. Bawa ke Bapak Ratu Maina punya rumah, lalu papa saya bersama anak-anak Hutumuri termasuk saya waktu itu ikut di Bapak Ratu Maina punya rumah, lalu mulai lubang. Ya, papa taruh tanda. Lalu kakak-kakak tu dong mulai lubang. Jadi beta cuma dan limar bundar untuk bikin bundar lubangnya saja itu.
0: Kahuri sendiri sudah ada dari tahun 1958 yang dipakai di setiap negeri, khususnya di Baileo, untuk memanggil para datuk-datuk ketika akan mengadakan pertemuan di dalam negeri. Kahuri dari Maluku juga pernah dipakai di Jakarta tahun 1963 pada saat acara pembukaan Ganevo.
1: Tahun 58 waktu itu, saya ingat saya. Tahun 58 saya sudah kelar, lalu keturang latihan. Bapak Ratu Maina mau semua orang Hutumuri nih yang latihan, bukan Hutumuri saja. Lalu ambil dari Hutumuri yang terbanyak waktu itu. Rutung 3 orang, Lehari 3 orang, Ukurila 3 orang, Kilan 3 orang, ada yang 5 orang. Hatalai siap dengan biola oleh Kacih Hayanusa. Sedang Amahusu, kita lupa nama, yang siap tipa dan tutup buang kayu. Nah, lalu orang latihan di Bapak Ratu Maina punya rumah di Jalan Naika Soya itu. Itu di situ, untuk dulu tinggal situ. Latihannya di situ. Tahun 62 masuk ke 63, itu kita di Jakarta pembukaan Ganevo Istora Senayan dengan nama Pela Nyong dari Ambon, dari Maluku. Itu. Saya sudah pulang itu, lalu kulit biarnya waktu itu waktu ombak, jadi saya bisa pulang ke Hutumuri, titip di Amahusu. Lalu ambil pulang di Hutumuri selama 1 tahun lebih, akan tidak kulit biarnya tidak berkembang di Amahusu. Lalu Bapak Ratu bilang, "Onggo, segera ambil kulit biar dari Amahusu pulang ke Hutumuri, karena itu bisa dapat dari gunung, dari negeri tua Hutumuri." Ketum bawa pulang, lalu kita papa mulai pimpin pak. Papa pimpin sampai tahun 78 baru kita pimpin sampai sekarang pak. So. Kalau dulu kulit biar tuh dipakai dulu di sini untuk bunyi lonceng gereja, dipakai bunyinya berapa kali, untuk orang mati berapa kali. Kalau untuk perang itu juga berapa kali ada tanda-tandanya dari kulit bia baru tiba jalan. Biasa untuk masyarakat. Cuma pakai satu buah saya di Baleu, tiupnya di Baleu begitu. Pakai pertemuan pakai itu upir tuh. Tanda berapa kali? Oh, ini ketua rapat di Baleu, musyawarah di Baleu. Sesudah tahun 65 beta berangkat ke Seram untuk cari tahu kulit bia ini nama apa, karena dia bawa dari laut. Nah, beta sampai di Seram dengan bersama Huaulu antar beta. Huaulu antar. Baru beta tidur di dalam liang kulit bia ini. Jadi beta sentaukan pun nama. Lalu beta telah sudah pulang, turun dari gunung pagi hari, beta tanya per Huaulu, itu turun tidur tadi di situ, itu kulit bia. Lalu, iya, itu bukan kulit bia. Tuahuri. Itu Tuahuri. Lalu beta bawakan turun sampai di sini, beta ganti yang ketempu nama Pelanyong kayak ini nih dengan musik kulit bia dari Hutumuri diganti dengan Tuahuri sampai sekarang nih.
0: Tuahuri saat ini tidak hanya dipakai untuk acara-acara adat di dalam negeri. Saat ini, Tuahuri juga sudah dipakai untuk melatih generasi muda membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan juga lagu-lagu rohani. Sebagai upaya pelestarian, Tuahuri pun dimainkan bersama orkestra dengan beberapa alat musik khas Maluku lainnya serta instrumen modern. Pemain orkestra biasanya melibatkan generasi muda agar kehadiran Tahuri terus terjaga.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Morela merupakan nama dari sebuah desa yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Walaupun sudah berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, namun desa ini masih berada dalam satu pulau Ambon. Sehingga untuk menuju desa ini, wisatawan

0: Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Desa Morella terkenal dengan produksi jus palahnya. Jus palah Morella diproduksi oleh KUD Thomas Siwa di bawah pimpinan Bapak Yasin Sialana. Beliau berhasil mengembangkan daging buah palah yang selama ini dibuang menjadi limbah. Buah palah memiliki nilai jual tinggi pada bagian bijinya, sehingga selama ini masyarakat di Desa Morella yang sebagian bermata pencarian petani pala membuang daging pala yang mereka panen. Namun setelah diadakan berbagai eksperimen penelitian, sebagaimana dituturkan Raja Negeri Morella, Bapak Yasin Sialana, melalui KUD Thomas Siwa.
1: Komoditi pala di sana juga tanamannya banyak, akhirnya daripada biji yang dia kumpuli itu ketong ambil, sementara kulit daging itu dibuang.
2: Akhirnya ada pemikiran bagaimana memanfaatkan itu
1: buah kulit pala itu sendiri. Pada waktu awal itu ada satu kegiatan nasional itu OCF, dia membimbing masyarakat di sana bagaimana membuat jus pala itu sendiri. Dan itu baru jadi kelompok-kelompok itu dihimpun dalam satu wadah koperasi. Kelompok ini mengolah kulit pala tadi, terus dijadikan minuman, baru ditampung di koperasi. Nanti koperasi yang pemasarannya. Dan sekarang ini sampai sudah masuk ke mall, malah tamu-tamu sering diberi kenang-kenangan oleh-oleh untuk pulang. Terkadang setelah orang luar dari Maluku yang merasakan jus pala itu, dengan khasiatnya pada labelnya, salah satu yang paling nampak itu ketika usai minum itu badan ini rasa hangat. Nah itu yang membuat orang agak-agak tertarik dalam waktu sesegera.

0: Desa Morella yang letak di pesisir pantai ini memiliki objek wisata yang cukup indah dan mampu memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. Mendengar nama lubang buaya memang cukup mengerikan, karena akan terbesit dalam pikiran kita akan adanya binatang reptilia yang cukup berbahaya. Namun tidak usah takut, karena dipastikan tidak akan ada buaya di sana. Nama Pantai Lubang Buaya diambil konon menurut masyarakat sekitar di daerah pantai tersebut. Hidup seekor buaya putih di dalam lubang karena di tepi pantai, sehingga masyarakat sekitar menamakan daerah tersebut sebagai Pantai Lubang Buaya.
1: Misalnya yang paling tren sekarang ini Lubang Buaya, karena mungkin dari namanya saja ini agak mempengaruhi, karena ketika orang bilang Lubang Buaya, orang ingat peristiwa dulu, dan itu cuma ada di Jawa. Kok di Maluku ada lubang buaya lagi? Begini, Pak Saudara, sama jangan dong berpikir bahwa lubang buaya itu pasti ada buaya. Tidak seperti itu, Saudara. Kenapa? Itu konon tutur sejarah, memang ada dari Mataram, penyiar agama, itu dia datang ke Jazirah Leh itu, dia menunggangi buaya putih. Ketika dia sampai di situ, dia lihat di darat itu ada asap. Kalau ada asap, dianggap itu ada pemukiman. Makanya kendaraannya dititip di situ sementara, terus dia ke darat cari asap tadi itu yang ada pemukiman, karena dia dalam rangka penyebaran agama. Kendaraan buaya putih ini ditinggalkan di situ. Nah, lama-kelamaan buaya ini kan bagaimanapun juga dia mesti bikin dia pun tempat berlindung. Disitulah dia mulai bikin lubang terowongan gua yang besar, nah, untuk dia pun tempat berlindung. Namanya juga buaya, manusia pada waktunya akan musnah, katakan mati. Jadi buaya itu pun juga sudah mati, sehingga tinggal saja nama. Jadi diberi nama itu memang lubang buaya, dan itu bisa dibuktikan lubangnya itu ada. Itu orang cerita, orang bilang, kata Tanjung Setan itu banyak setannya, padahal sebenarnya Seng. Itu dulu hubungannya dengan Benteng Kapaha. Benteng Kapaha ini yang makam pahlawan Kapaha. Beta dulu sekolah di sini waktu SMP itu, makam pahlawan itu Kapaha. Tapi baru tahun-tahun kemarin ditukar Kapaha. Sebenarnya Kapaha itu juga ambil nama dari benteng di Kapaha itu. Cuma setelah ditelusuri, cetakan di makam pahlawan itu kurang lengkap, sehingga diperbetulkan dan sekarang sudah

0: Keindahan Pantai Lubang Buaya memang belum terlalu banyak didengar oleh wisatawan untuk masyarakat Kota Ambon sendiri. Namun masih banyak yang belum mengetahui keberadaan pantai ini. Atas inisiatif masyarakat Negeri Morela, maka ditatalah lokasi ini dengan peralatan seadanya agar layak dikunjungi sebagai salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Maluku.
1: Bahwa ada beberapa titik di sana, misalnya Haisiu, Tanbuaya, Nitang Hahai, terus ada satu lokasi lagi itu disebut Hatunusa, Waimala. Arti menurut versi adat, semua itu ada. Cuma yang sekarang ini ketong sementara benahi akang dari pemerintah negeri. Pemerintah negeri dengan sendiri negeri sekarang ini sementara menggodok aturan-aturan untuk daerah-daerah wisata ini. Adapun bantuan yang masuk dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah mulai, karena dilihat bahwa prospek wilayah ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Sehingga dorong mulai masuk dengan sentuhan-sentuhan. Lalu yang paling beta rasa sedikit bangga itu, ke orang bilang kebun, itu berarti ketong bikin kebun pala, kebun cengkeh, kebun kas. Agak unik, itu di Morela itu ada kebun kima, biagaru itu dibikin kebun di Morela itu. Dalam luasan 1 hektar dengan kedalaman air mulai dari 1 meter sampai dengan 5 meter, sekitar itu diambil kima-kima biagaru-biagaru lokal, dibudidayakan. Ini juga satu kebanggaan perketong dan ketong orang Maluku pada umumnya. Kenapa? Ketika ini dia bisa ketorang kembangkan dia dengan baik, dengan sesuai dengan aturan, ini peluang kepada ketumpung adik-adik, ketumpung anak-anak mahasiswa. Mungkin kita bisa bikin penelitian dan apa sebagainya. Kemudian ini juga merupakan wisata. Tinggal ketorang ikat dia dengan aturan supaya terjaga dengan baik.

0: Pantai Lubang Buaya hingga saat ini terus didatangi oleh wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut berupa terumbu karang dan ikan-ikan hias berwarna-warni seperti ikan Nemo, ikan giru, dan lain-lain. Sehingga Pantai Lubang Buaya sering dijadikan lokasi diving oleh wisatawan yang berkunjung ke sana. Akhirnya, saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya ke

0: semua yang kita tetap. Merdeka atau mati. Merdeka!
1: Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan tidaklah gampang. Mempertaruhkan nyawa, mengorbankan jiwa hanya demi kemerdekaan yang sejati. Parang Salawaku, bambu runcing bertarung dengan senapan kaum penjajah. Bunyi letusan di mana-mana tidak melulu lantahkan semangat para pahlawan demi kemerdekaan. Kini, kisah tersebut menjadi sejarah yang tak terlupakan. Senjata yang seadanya, salah satunya yakni parang Kapitan Arab.
2: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rombat FM Basudara semua, di End Basudara, lagu terakhir jumpa kita sekaligus menutup perjumpaan kita di program Pustaka Maluku. Setelah tadi Basudara telah ikuti Parang Kapitan Les Nusa dan ada juga Tahuri ya, dan minuman tradisional dari Maluku yang kita kasih teman di Basudara saat ini. Dan Satu Donci menutup perjumpaan kita. Selamat malam, amatu.

0: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Perempat FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Baik ya, Beta Hince hadir teman ibu saudara saat ini. Mudah-mudahan ibu saudara yang masih ya di rumah, mungkin sedang menikmati waktu bersama keluarga, ataupun ibu saudara yang mungkin dalam perjalanan pulang, atau yang masih kerja lembur hari ini, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya. Oke, menemani ibu saudara, kita akan hadirkan program kita, yaitu drama legenda. Kali ini drama ya metamorfosi, drama mini ya, dari produksi RRI Ambon, yaitu Demi, yang metamorfosi teman ibu saudara di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Selamat mendengarkan.

0: Mini Drama Dem.
1: Surat apa, Mi?
2: Surat dari kepala desa. Perintah terakhir kita meninggalkan rumah ini.
1: Loh, jadi benar? Kita akan digusur, Mi?
2: Mami tidak akan biarkan kita digusur. Memang kita ini kotor. Nyari makan tidak halal. Tapi setiap hari kan mereka menarik retribusi dari kita. Perut-perut mereka juga isinya uang prostitusi.
3: Jadi gimana, Mi? Apa malam ini kita mengemas barang-barang?
2: Anak-anak Mami tidak boleh ada yang mengemas barang. Lokalisasi ini harus dipertahankan. Enak saja ambil pajak, tapi nggak mikirin nasib kita.
3: Jadi, Mi?
2: Besok kita kumpulkan semua anak-anak. Kita demo di kantor desa.
1: Tapi Mami nggak malu? Apa nanti kata warga?
2: Persetan dengan mereka. Mami hanya ingin mempertahankan mata pencarian kita. Gak ada tempat ini berarti gak ada pelanggan, ya kan? Gak ada uang. Kita gak bisa makan. Besok kita demo. Mami yang akan memimpin demo ini. Bagaimanapun juga kami tidak akan pindah. Kami tetap di sini.
4: Iya, kami tidak pergi. Tidak bisa. Hidup kami bergantung di tempat
3: kami
4: ini.
3: Kami tidak makan uang korupsi.
4: Kami tidak mau.
3: Kami hanya ingin menyambung hidup.
2: Kami membayar retribusi setiap hari. Hai kepala desa, di mana nurani kamu? Kami hina tapi kamu berhak makan. Tidak bisa, kami tidak akan pindah kepala desa.
5: Riko, ada apa itu di luar?
6: Mami Yuli dan anak-anak asuhnya demo, Pak Kades. Mereka nggak mau pindah.
5: Demo? Mami Yuli? Rupanya keras kepala dia. Kapan eksekusinya?
6: Lusa, Pak Kades. Saya sudah menghubungi bulldozer dan traktor.
5: Wah. Sepertinya demo makin besar. Berapa orang di luar situ?
6: Kurang dari 15, Pak Kades.
5: Kalau begini terus, relokasi kita tidak akan berjalan. Lagian, niat kita kan baik. Membersihkan desa ini dari praktek-praktek prostitusi.
6: Saya punya ide, Pak Kades.
5: Ide apa, Riko?
6: Bagaimana kalau kita bakar saja markas Mami Yuli? Dengan begitu, otomatis mereka akan pindah.
5: Apa? Bakar maksudmu?
6: Kita bikin seolah-olah itu kecelakaan, Pak Kades. Saya punya kenalan yang bisa membantu melakukan ini.
5: Bisa. Kamu yakin?
6: Percaya pada saya, Pak Kades. Kalian usahakan jangan sampai ketahuan ya. Meteran listriknya ada di dinding depan. Kalian tahu kan cara membuatnya, korslet?
7: Kalau soal itu, silakan pada kami, bos.
8: Cepat.
9: Iya, ini sebentar lagi.

أنا ممكن إني

0: berusaha untuk mempertahankan usaha ini, kenapa malah terbakar?
1: Lalu Mi, bagaimana ini Mi?
0: Mami gak tahu lagi nak. Habis semua uang dan usaha-usaha Mami selama ini. Mi.

0: Pak Kadis memanggil saya?
1: Ya, kerjamu bagus sekali. Koran pagi ini isinya, lokalisasi di desa Genu terbakar akibat korsleting listrik.
0: Saya bisa diandalkan, Pak Kades.
1: Ini upahmu.
0: Terima kasih ya, Pak Kades.

0: lingkungan kerja di desa Bulu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Lihat, kenyataan rumah-rumah di sini luar biasa indah.
1: Iya Pak Kades, saya takjub. Tak salah kalau desa Bulur ini jadi contoh desa-desa di provinsi kita.
0: Tunggu Riko, kau lihat itu. Di sana, itu sepertinya Mami Yuli.
1: Mami Yuli? Mana Pak Kades?
0: Itu, yang baju merah. Dari rumah lantai tiga itu.
1: Iya benar Pak Kades. Dan yang baru keluar itu Mawar.
0: Mereka mendapat tempat di desa Bulut.
1: Sepertinya.

Dalam kehidupan sosial saat ini, terkadang kita harus berdamai dengan realita. Demikian mini drama Demu. Pemeran dalam mini drama ini, Sambasu sebagai Mami Yuli, Lisa Siahaan sebagai Mawar, Fali Tanikwele sebagai Melati, Teis Dekok sebagai Pakades, Teddy Van Roon sebagai Riko, Rein Helaha sebagai anak buah satu, Muksin sebagai anak buah dua, teknik dan montase Excel Carol, narator Vini Noya. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Nah, setelah tadi Mas Saudara sudah ada mini drama ya yang berjudul Demi yang Temu Kasih, ya, yang kita sudah kasih teman di Mas Saudara saat ini. Oke, tadi jadi tamu membuka perjalanan kita di program Walang Program 4 untuk saat ini. Dan kali ini ada yang terkali Yukin, selamanya di Ngale, Temu Kasih.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Rombat FM bersaudara itu karma siapa dari itu Edly ya, Edly Joe, waduh, yang pernah datang di program kita Teras Musik Kambuina, dan dia sekarang kayaknya sudah pindah penyanyi yang memang ASN juga dan dia sudah pindah di perhubungan Jakarta sana. Tapi luar biasa, dia masih dengan lagu-lagu Ambon yang dia masih kasih untuk menemani bersaudara saat ini. Oke, dan bersaudara, kita nikmati yang satu ini. Satu dari Bita Talahatu, ya, terima kasih, bilang I love you ya. Tetap di Propat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. DN 53 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, berarti satu donji terakhir menutup perjumpaan kita di program Malam Perempat. Nanti kita ingatkan aja untuk bersaudara, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita akan ada dengan bersaudara di program Matawana Program 4. Nanti bersaudara bisa ya menelpon kita di sini, ada jalur teleponnya kita dan juga WhatsAppnya kita bisa langsung ya. Oke. Dan bersaudara, satu donjot mau kasih untuk menemani bersaudara tetap di Perempat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Rompet FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, katong sudah ada di program kita hari ini, yaitu Mata Warna Program 4, tepatnya di hari Senin 6 Juli 2026. Apa kabar untuk semuanya? Kita yakin Basudara dengan keadaan yang paling baik ya, betul kasing. Oke, dan teman di Basudara ada Beta sudah siapkan ya semua untuk Basudara di saat ini yang mau minta donci, maksudnya begitu. Oke, di 0911311544 kita buka, ataupun Basudara bisa di WhatsApp-nya kita 0813-5624-5887. Atau Basudara bisa ya, oke, yang mau kirim salam saja bisa di Instagramnya kita, Facebooknya kita, dan yang paling pasti di live chatnya kita RRI Digital. Basudara bisa langsung saja di situ. Oke, silakan yang mau bergabung boleh ya di saat ini 0911311544 ataupun di 0813 5624 5887. Kita buka untuk Basudara yang mau bergabung, silakan di saat ini ya. Selamat malam untuk Dewa, apa kabar Pak Junaidi, terus Pak Nasrun yang ada di Sulawesi sana, mudah-mudahan dalam suasana paling baik. Di Ambon sini banyak ya, ada Bunda Rere, ada Bunda Rere, Rere saja nih, kalau bilang Bunda Rere pasti dia marah. Waduh, belum buka ternyata. Oke, kita buka nih Basudara. Ternyata dari tadi penelpon ya, teleponnya itu tertutup. Mohon maaf. Ini sekarang kita sudah buka, silakan saja di 0911311544 ataupun bisa di WhatsApp-nya kita 0813-5624-5887. Beta menunggu Basudara yang mau bergabung. Oke, untuk Rere, untuk orang TNT, apa kabar semuanya di situ? Wah, wow, selama saya dengar siapa? Ibu Pertiwi ya, Ibu Pertiwi juga, apa kabar Ibu Pertiwi? Pasti suasana dengan suasana yang paling asik ya, karena Ibu Pertiwi biasanya asik. Oke, silakan Basudara yang mau bergabung di saat ini 0911311544. Oke. Penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Mata Warna Program 4.
1: Halo, Mata Warna Program 4, selamat malam.
0: Selamat malam Mata Warna Program 4, yang siapa nih?
1: Ini dengan orang Talake.
0: Orang Talake, siapa tuh?
1: Syarif.
0: Syarif, apa kabar Syarif?
1: Kabar baik.
0: Oke, Bung Syarif, lagunya apa mau minta?
1: Lagu dari Yocenamos, judulnya Anggrek Hitam.
0: Anggrek apa?
1: Anggrek Hitam.
0: Anggrek Setan.
1: Hitam, waduh.
0: Soalnya kresek-kresek. Jadi saya dengar betul anggrek apa?
1: Oke, judul lagunya tuh Anggrek Hitam.
0: Oke, siap. Mantap. Dari Yocenamos ya?
1: Ya.
0: Dari Yocenamos toh?
1: Ya, iya. Kita salam aja buat semua community Mata Warna Program 4. Ya, maksudnya masih punya selamat malam aja. Buat semua yang ada di mana pun berada. Ada Usian Chase yang ada di Tanah Tinggi. Ada Bapak Erik yang ada di Negeri Paso, ada IWC di Wintas, ada Bunda Ola di Halo, ada Bung Frans di Kusu-Kusu, terus juga ada Ibu Inka yang ada di Karangpanjang, ada juga Ibu Wulandari yang ada di Kota Manado. Ada tadi kakak Rere di Pasuteng yang disebut saja walaupun belum bergabung. Terus ada Bapak Dedin di negeri tengah-tengah, Mustafi di hati besar. Ini kok pendengarnya perempuan makin sedikit ya?
0: Ah, masa?
1: Apa ada seleksi alam ini?
0: Ece.
1: Kurang tahu ya.
0: Kayaknya sih
1: biasa itu kalau saja. Bapak Dedin rame, Bapak Hinci sunyi.
0: Oh, begitu?
1: Biasanya.
0: Oh, biasanya.
1: Tergantung musim. Oke, lanjut lagi buat Mr. Gasov juga yang ada di Puncak Tuni. Ada Maulang Budiarkes. Oke, tentunya buat Topi Hinch yang lagi bertugas dari sore tadi sehingga di menjelang dini hari nanti punya selamat bertugas. Dan kalau pulang hati-hati di jalan karena rumahnya dekat, jadi ya ya lebih cepat saja tuh.
0: Oke,
1: begitulah.
0: Oke, dadah. Oke, dadah kembali. Oke. Oke, Bapak Saudara, itu Syarif ya yang ada di Talake sana. Apa dia bilang tadi itu. Oke, dan Bapak Saudara, silakan yang mau bergabung di 0911311544. Kita masih menunggu Bapak Saudara yang bergabung di saat ini ya. Untuk saudara semua, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Karena memang kalau di rumah pasti suasana aja baik, betul kasing. Silakan yang mau bergabung, kayaknya sunyi ya, mungkin ya. Apa benar kata dia? Oke, silakan saja Pak Saudara yang mau bergabung boleh. Oke, ada nih. Halo, selamat malam Matona Pro 4. Waduh, sabar. Halo. Selamat malam Matona Pro 4. Halo, oh ini nih. Halo. Kayaknya ketong. Sebentar. Oke. Waduh, gangguan kabarnya. Oke, Bapak Saudara yang mau bergabung silakan di 0911311544 ataupun bisa di WhatsApp-nya kita. Kayaknya WhatsApp-nya lagi. Nah, coba nih. Halo, selamat malam Matona Pro 4. Halo. Waduh. WhatsApp-nya kita nih ada sebenarnya. Oke, halo, selamat malam Matona Pro 4. Selamat malam Matona Pro 4, yang siapa nih?
2: Dengan Sandi Nania.
0: Dengan?
2: Tan.
0: Franz.
2: Tan.
0: Iya, Tan.
2: S-A-N.
0: Soalnya modulasi paling kecil.
2: Ya.
0: Dengan? Tan.
2: San.
0: Coba eja apa?
2: San, S-A-N.
0: Stan, oke, sorry. Barang modulasi kecil, paling kecil sekali. Ini sampai tegasnya habis nih.
2: Iya. Gini gangguan Pak ya?
0: Mungkin ya.
2: Gangguan.
0: Oke, Stan. Ya. Stan posisi di mana tadi?
2: Di Nania.
0: Nania.
2: Iya.
0: Oke, kabar baik Stan?
2: Stan, bukan Stan.
0: Tan. Sorry. Oke, Bung. Lagunya apa nih?
2: Mau minta request lagu dangdut Maggie Zed.
0: Lagu dangdut
2: Maggie Zed.
0: Maggie Zed. Dengan
2: judul lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: apa? Di dalam gubuk bambu.
0: Oh, di dalam gubuk bambu.
2: Iya.
0: Oke, siap, kita putar. Mau kirim pos apa nih?
2: Ya?
0: Mau kirim pos apa?
2: Siapa saja.
0: Cici. Ya. Oke, siap pos siapa saja. Ya. Oke, terima kasih, selamat. Dio, dadu.
2: Malam.
0: Oke, Bapak Saudara, silakan apa telepon kedua kita di 0911311544. Boleh yang mau bergabung di saat ini, kita masih menunggu Bapak Saudara. Masih ada satu penelpon lagi ya. Oh gitu, katanya katanya dibisukan. Nah ini sih kayaknya. Oke. Halo. Halo, selamat malam Mata Warna Pro 4.
3: Halo, selamat malam Mata Warna Pro 4.
0: Selamat malam Mata Warna Pro 4. Tadi paksa masuk di WhatsApp-nya kita ya.
3: Oh, iya, tapi WhatsApp-nya enggak bisa dari Pro 4.
0: Oke. Kayaknya dibusukan ya.
3: Oh iya.
0: Waduh.
3: Kenapa kan, Ce?
0: Tidak tahu juga di sini nih dibusukan nih ya sementara ini nih. Oke, mantep, ini kayaknya bisa nih sekarang.
3: Ini bisa dong, ini pakai ini.
0: Oh, bisa ya pakai itu ya?
3: Bisa pakai ini.
0: Begitu.
3: Aman, aman,
0: aman. Aman. Lanjut kalau gitu mau kirim untuk siapa?
3: Kirimnya buat Kanjo, selamat tugas. Sehat selalu, semangat selalu. Pulangnya hati-hati.
0: Iya, tapi Bibika lupa lagunya apa nih?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa?
3: Bentar. Lagunya saya pingin Jang Alit
0: apa ya?
3: Jang Alit cari betalai.
0: Jang cari
3: apa itu? Jang, itu apa artinya?
0: Jangan cari saya lagi.
3: Oh, lain lagi ya.
0: Dari jangan siapa tuh?
3: Dari siapa ya? Twins.
0: Dari siapa?
3: Nggak tahu penyanyi.
0: Tapi suka dengar kayaknya.
3: Pernah dengar. Nah buka. Tapi nggak tahu yang nyanyi siapa.
0: Oke, siap, nanti kita cari ya. Jangan cari beta lagi toh. Siap.
3: Jangan cari beta, jangan cari saya lagi gitu.
0: Gitu.
3: Lain lagi ya. Dikit-dikit. Oke, salamnya buat Kanjeng ya. Terus tadi yang sudah bergabung ada siapa?
0: Tadi ada dua, ada Bang Syarif dan orang Nania sana.
3: Oh iya. Yang sudah bergabung Bang Syarif dan orang Nania, selamat malam, selamat istirahat. Terus ada Kak Rere, selamat malam Kak Rere, sehat selalu. Ada Bu Marni, selamat malam Bunda Poppy. Bu Pertiwi, selamat malam. Ada lagi Bunda L, selamat malam Bunda L. Ada Pak Junaidi, ada Bang Stevi, ada Bang Deden, di tengah-tengah ada Bang Fabio, selamat malam Bang Fabio, Mr. Kasot, terus ada siapa lagi? Yang di itu di Dewa Hujan.
0: Oh, Dewa Hujan.
3: Selamat malam. Terus siapa lagi ya? Bang Aldrin, masuk dong, jangan cuma WA, telepon gitu.
0: Oh, begitu.
3: Suaranya mana?
0: Dengar tuh Bang Aldrin.
3: Iya, jangan cuma WA. Terus apa lagi ya? Ini Kak Ance.
0: Ances.
3: Kak Ances di Tanah Tinggi.
0: Iya.
3: Iya, selamat malam, selamat istirahat. Terus ada Bang Syarif. Siapa lagi ya yang belum, siapa?
0: Sing tahu.
3: Buat Bang Stevi sudah, Bang Stevi. Semuanya saja. Nanti kalau ingat saya WA.
0: Oh, begitu.
3: Iya, lupa. Banyak soalnya, pokoknya buat semuanya, jadi Ambon dan sekitarnya, selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke.
3: Hujan enggak Bang Kak?
0: Di sini ya hujan stop. Cuacanya pancaroba. Kadang ya, panas, kadang hujan, biasa gitu.
3: Jaga kesehatan ya Kak Anjo ya.
0: Terima kasih sekali.
3: Di sini lagi enggak hujan.
0: Oh, jadi enak dong.
3: enak tapi dingin, semakin
0: kayak lagu ya, dingin kayak lagu ya.
3: Iya, kayak lagu dingin
0: lagunya. Tadi kata Syarif kata gini, kata Syarif, kalau Bang Rein fansnya banyak katanya, kalau masuk paling banyak, lebih banyak dari, iya iyalah, Karin kayaknya fansnya paling banyak.
3: Sebetulnya ya enggak ini ya, semua mungkin kan yang lain lagi ada kesibukan gitu.
0: Tapi biasanya kalau Bita kalau buka biasanya banyak kok. Iya ya.
3: Iya. Mm-hmm. Iya. Ini masih pada ngumpulin stamina buat nonton bola nanti dini hari toh.
0: Iya, nanti jam 4 nanti katanya.
3: Kalau saya siapa yang siaran enggak, kalau ada waktu bisa masuk ya masuk gitu enggak. Iya.
0: Iya.
3: Siapa aja yang siaran. Oke, semua. Yang penting bisa masuk gitu aja. Gitu. Itu ya Kanze ya.
0: Oke.
3: Okay. Oh, kayaknya kok sepertinya telepon WA-nya memang belum bisa. Kemarin aja enggak bisa itu waktu Kak Ren.
0: Oh, kemarin aja ya. Sih bisa. Nanti coba kita cek kayaknya.
3: Coba ya. Soalnya keluarnya dibisukan begitu.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih ya Kanze ya, selamat tugas.
0: Oke, dadu. Baik, itu tadi orang Wonosobo ya, mudah-mudahan dengan suasana yang paling baik di saat ini ya. Waduh. Oke, dan Basudera kayaknya ketemu Tardonci dulu, tapi coba saja. Katanya dibisukan. Oke. Kayaknya memang terjadi atau bagaimana? Coba ya, kita cek dulu. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, untuk semuanya kata nikmati Donci dolo di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Perempat FM, saudara semua, itu tadi ya. Mudah-mudahan Ibu Wiga yang ada di Wonosobo sana terhibur ya di saat ini. Dan baik 0911311544 kembali kita buka yang mau bergabung saat ini, silakan. Oke, sudah ada penelpon nih. Halo, selamat malam atau waduh. Halo, selamat malam atau no perempat.
1: Matamana. Selamat malam.
0: Selamat malam atau anak perempat yang siapa dulu nih?
1: Fabio di sini.
0: Fabio, siap. Fabio, apa kabar?
1: Baik-baik, selamat.
0: Fabio, lagunya apa tuh, Nyong?
1: Itu lagunya dari Gerson yang Cuma Se itu.
0: Cuma Se? Oke. Ya. Silakan.
1: Oke, yang pertama buat Caca Widiasa, selamat malam, diberkati selalu, Pendewa Hujan juga, dan kawan-kawan Pendewa, selamat malam Bung, diberkati selalu, Om Deden dengar-dengar, selamat malam juga Om Deden, diberkati, lalu ada Pak Marcel, Disuri, Bos, diberkati selalu, Mama Marni, dan Kakak Rere, Peserta Transit, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Kakak Ance, selamat tinggi juga, selamat malam, diberkati selalu. Mr. Gasok, Puncak Tuni, Bung Tony juga, selamat malam Bung Tony, diberkati selalu. Ada Bintaya Dita lagi, Kakak Eva di Weihong juga, selamat malam, diberkati. Pak Jumai di Ketim Singki, selamat malam, diberkati. Om Jeffrey, Ibu Popi di Skip juga, Jeffrey Ahurus, selamat malam diberkati. Ada Inca di Bentas, selamat malam Ade, diberkati selalu. Kakak Esa di Ternate, selamat malam Kakak, diberkati selalu. Zilau di Rumah Tiga, selamat malam, diberkati selalu. Om Stacy juga di Heartless, juga selamat malam, diberkati selalu. Kakak Inca di Karton juga, selamat malam Kakak, diberkati. Om Yudi Kamal juga selamat malam, diberkati selalu. Ibu Wiga Wonosobo, selamat malam, diberkati selalu. Ibu Kak Adikina Kibun Jeluk, selamat malam Ade, diberkati selalu. Ada Wulandari juga Menetika sama Bunda Els di Manado, selamat malam semuanya, diberkati. Fiona juga Kesukati di NTT semua, selamat malam, Om diberkati selalu. Oke, terima kasih semuanya, segitu saja.
0: Oke, selamat malam DNB saudara, itu tadi ya Nyong Suli. Di belakang Nyong Suli kata Tari Malai, ini siapa nih? Halo, selamat malam Watawana Purwampat.
2: Selamat malam Batawana Purampat, Bung Ance.
0: Selamat malam, Ding. Siapa nih?
2: Junaidi.
0: Junaidi, apa kabar, Junaidi?
2: Kabar sehat walafiat. Ya. Yang biar grup pula, buat fans pula sejak ketum pulang.
0: Padahal kita nih, padahal nih kita ada mau tanya, kata fans apa nih, dukung apa? Padahal su pulang, sio.
2: Sudah pulang-pulang itu sudah kita orang punya.
0: Aduh, pulang mati. Tadi kah?
2: Yo.
0: Ternyata pulang kebanyakan di sosial media tuh ada, kalau sampai pulang tuh ada yang lompat dari arah masing, lompat kali. Junaidi lompat mana nih? Lompat di mana?
2: Kalau di Tidore itu, di Pulau Tidore, siapa yang kalah begitu dong punya fans itu dapat motobo.
0: Oh, begitu.
2: Iya, itu dong punya kebiasaan. Jadi setiap hari siapa yang punya itu dong langsung dapat motobo.
0: Oh.
2: Pagi-pagi sudah dapat motobo di laut.
0: Iya. Oke. Oke, Pak Junaidi.
2: Sapotong tapi racung. Cakir suku sepa.
0: Sapotong tapi racung.
2: Iya. Tahu apa itu sapotong sih dia?
0: Silakan.
2: Muhanja, terima kasih banyak. Semoga diberkati Tuhan selalu dan harapan sehat bersama keluarga yang ada di rumah ya.
0: Thank you.
2: Beta mau nyapu lu, ada Bunda Iris yang ada di Manado, Fika juga di Manado. Ada Bunda Nonyong Sari juga di Talage, Eva juga yang ada di Waihong. Selamat malam, harapan sehat juga. Tak barusan turun tuh siapa? Fabio ya. Pak Bio juga di sana, ada Bung Marcel. Bung Marcel ini ada salam perbeta beberapa kali oleh karena selama itu saya masuk jadi ketua juga yang salam-salam berdua lagi. Ya kemarin dulu baru masuk itu ketemu Roi, ini baru muncul lagi. Baru ketemunya Deden tengah-tengah, selamat malam rapat sehat. Ada Kak Karere juga di Paste, selamat malam Bu Marni yang ada di Transi juga, ada Stevi yang ada di Arbes juga, selamat malam rapat sehat juga. Ada Dewa juga yang ada di apa sana? Di mana di Namlia, selamat malam rapat sehat juga selalu. Ada ketua punya Nyong Willy yang ada di Wayame, selamat malam harapan sehat juga. Ada Ibu Fika, Ibu Wiga, Ibu Wiga di Wonosobo, selamat malam harapan sehat. Ketua punya Mr. Gato juga ya, selamat malam juga. Nona Echa juga di sana, Bunda Els di Manado, selamat malam harapan sehat juga. Ada ketua Fika juga di sana. Ada siapa lagi? Ibu ada Inka yang di Karpan juga, ada Ibu Anca juga yang di Tanah Tinggi, Popi juga yang ada di mana Skip ya, selamat malam dan harapan semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya, yang jauh pun mau dekat. Ada lagu toh Bung,
0: siap sapotong tapi racong toh.
2: Iyo, apa itu sapotong itu?
0: Sapanggal.
2: Iya maksudnya durian sapotong ke apa?

0: jadi ini fans Portugal.
1: Bukan, yang lawannya Portugal.
0: Oh, Spanyol.
1: Iya.
0: Barang biasa tuh gen yang baru-baru tuh itu dong fans itu, makanya kita bingung kalau Portugal. Waduh, barang Cristiano Ronaldo nih kebanyakan anak-anak muda tuh.
1: Iya.
0: Padahal bukan ya.
1: Bukan.
0: Spanyol Ronaldo kayaknya beta prediksi sabar. Beta prediksi kayaknya 2-1 Spanyol kalah.
1: Taruhan sudah.
0: Hah?
1: Taruhan.
0: Taruhan apa nih?
1: Ya, apalah.
0: Traktir makan lah.
1: Ya, sudah bisa ketemu Brian.
0: Siap, mantap. Oke, guys, Mr. Gasot.
1: Lagu ya, apa ya? Minta lagu ini lo.
0: Apa? Sudentaong.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam yang pertama untuk Junaidi yang sudah pulang kampung. Selamat malam. Terus yang baru lewat sebelumnya Pak Junaidi itu kayaknya orang Suli.
0: Orang Suli.
1: Iya. Fabio, selamat malam Fabio. Terus untuk Pak Marcel, tetangganya Fabio, selamat malam juga Pak Marcel. Masih ingat saya dulu yang disebut King Kong yang dirindam. Kalau lagi monik pasti ingat itu. Terus untuk yang di Wonosobo sudah masuk belum?
0: Siapa belum? Entry.
1: Oh belum, Bu Wika. Selamat malam Bu Wika. Untuk seluruhnya orang Manado, selamat malam juga.
0: Ibu Wika Sumaso.
1: Malam. Oh Bu Wika Sumaso. Oke Bu Wika. Terus untuk yang di NTT.
0: Siapa tuh?
1: Aduh, pas siapa lupa saya itu. Habis ingat dia lagunya sampai suruh lupa. Bung Krispati. Ya. Untuk Beta Bisa Gila, selamat malam. Saya usah sebut namanya, saya tahu itu, save itu.
0: Oh begitu.
1: Iya. Mas Yono yang saya pernah nongol lagi. Selamat malam Mas Yono di Jemba. Terus untuk Kak Rere, Pasteng, Bu Marni di Transit, ada Enca di Bentas yang tidak pernah nongol lagi. Terus untuk Linda di Poka, Lorong Puskesmas, selamat malam. Bung Deden di tengah-tengah. Tadi kayaknya Pak Junaidi lupa Bung Deden itu. Terus untuk orang Namlea. Selamat malam.
0: Oke, itu saja.
1: Sabar dulu.
0: Oh, masih panjang ya.
1: Bunda Popi di skip. Selamat malam. Adik Inka di Karpang, selamat malam juga. Ayu di Masowi, selamat malam. Vina di Kebun Jeruk, selamat malam Vina bersama pacarnya.
0: Cie. Kayaknya Iko Fabio.
1: Katanya Fabio.
0: Iko Fabio kata itu.
1: Ya?
0: Iko Fabio pun kata.
1: Bukan, itu kan Iko Fabio pun kata. Karena tadi Fabio sing salaman ke saya salam pur Fabio. Fabio, selamat malam Fabio. Oke, Fabio sebentar kamu nonton Portugal Spanyol ya?
0: Iya, pastilah.
1: Iya. Oke, Kak, itu aja. Selamat malam, dadu.
0: Mr. Gasot, dadu. Selamat malam kembali. Oke, Pak Saudara, kayaknya ketemu putar donci dulu. Ada 3 donci yang ketemu kasih. Dan mudah-mudahan yang minta terhibur ketentahan dulu. Habis 3 donci baru kita balik kembali, oke? Okay?

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Probat FM saudara semua kembali di 90,1. Setelah tadi ada Sudeng Taung ya yang minta kasih teman ibu saudara. Oke, dan silakan ya kita buka sekarang ini yang mau bergabung boleh di 0911311544. Dan ini ada yang masuk nih, katanya gini, selamat malam Matawana Pro 4. Dari Will di Wayame, pertama untuk Mbak Wiga di Wonosobo, Ibu Pertiwi ya yang di ada Ternate sana, Ibu Jingga, Ibu Els di Manado, ada Bung Stevi di Hati Besar, Bung Fabio di Suli, Bang Junaidi juga di Kebun Cengkeh. Selamat malam Bang, salam hormat dari Syarif di Talake. Oke, Syarif ya. Oke, kata terima dulu ini. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
0: Selamat malam Matawana Pro 4. Kayak macamnya suara ada orang tahang ding apa begitu.
1: Anu apa?
0: Barang suara kecil nona.
1: Oh, kecil ya? Berarti itu baterai besar-besar dia atau apa?
0: Siap
1: apa?
0: Yang penting baterai, pas mau baterai bilang itu mau baterai supaya kas kecil sini. Kawang mana?
1: Iya, betul. Hai, Cez.
0: Ya.
1: Rikis lagi dulu ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Pergi Jangan Kembali.
0: Aduh.
1: Baru.
0: Ceng.
1: Susah bagi. Pergi Jangan Kembali dari Brian.
0: Siap.
1: Brian tahu.
0: Perasaan beta yang biasa putar akang.
1: Siapa putar?
0: Beta kayaknya yang biasa putar akang tuh.
1: Oka, malah kalau lu sedap tuh.
0: Cih. Sedap, cici. Nona.
1: Ya.
0: Apa? Silakan mau kirim pos apa?
1: Mau kirim dari Willy kah?
0: Iya.
1: Di mana dia tinggal?
0: Willy tinggal di rumah.
1: Ah, oh, di jalan ya tentu di rumah lah. Mangnya di Pelawangi.
0: Di Wayame.
1: Willy di Wayame, selamat malam. Terima kasih atas salamnya. Ibu Wiga di Wonosobo, selamat malam. Tina di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam. Inka di Carpan, selamat malam juga. Anjes di mana? Dan Anjes di Tanah Tinggi, selamat malam. Esa di Waihaung. Eka di Denta, selamat malam juga. Fabio di Suli. Pak Marcel juga di Suli. Papa Dedin di tengah-tengah. Siapa lagi? Erik di Mas Sofi, selamat malam. Mr.

0: dapat tahun ini tu ni ya. Katarere di Pasir Tengah, Mama Rini jadi Pasir Transit, Mama Poppy di Artes, Harit Hidayat di Palace, Bang Dewa di Namea sama saya. Bunda Natalia di Politoli, selamat malam. Elin di Manado, Nana Ati di Hati di Onaken, selamat malam. Apa Hengke? Hengke tidur kah?
1: Seng tidur, sono.
0: Sono duduk. Oke, terima kasih.
1: Oke, dadu kembali. Oke, basudara itu tadi Nona ya, Ibu Pertiwi. Oke, kita buka kembali di belakang Ibu Pertiwi. Silakan yang mau bergabung. Tadi kita belum baca habis kayaknya tadi. Tadi siapa di kebun cengkeh tadi? Oh, Pak Junaidi, selamat malam. Oh, sama sudah kayaknya. Terakhir di Sarif di Talake ya, yang belum sempat disebut nama-nama satu-satu, mohon maaf katanya. Dan dia kirim salam untuk kakak penyiar yang pastinya dan rekan-rekan, selamat bertugas, selalu memberkati. Donci cinta. Waduh, kalau Donci ini masuk aja ya, langsung saja. Oke, okay, bersaudara 0911 311 5444. Kita buka lagi yang bergabung di... Ada baru pulang. Oh, oke. Okay. Minta putar lagu Pirinta Toki. Kalau Pirinta Toki langsung telepon ya, masuk minta lagu. Saya bisa apa? Request di WhatsApp. Kalau mau telepon supaya bisa minta Donci. Oke, okay, silakan yang mau bergabung boleh di belakang Ibu Pertiwi. Masih adakah kayak lagu ya? Silakan yang mau bergabung di 0911 311 5444. Kita masih menemani bos saudara di saat ini. Untuk Rere, apakah Rere dong di mana nih? Rere, terus biasanya Rere masuk dengan siapa? Ances, biasanya gitu. Barang nona suara sama. Oke, bos saudara kayaknya katong putar Donci dulu. Ada dia tadi minta tuh apa tadi? Pergi dan jangan kembali. Oke, nanti kita putar. Tenang saja, mantap. Inka, apa kabar Inka yang ada di Karpan sana? Mudah-mudahan dalam suasana paling baik. Selama saya dengar Inka suara. Dan bersaudara boleh ya di 0911 311 5444. Kita masih menunggu bersaudara. Kayaknya kita putar Donci dulu nih.

Pro 4 FM bersaudara semua, kembali di 90,1 setelah tadi ada piring tatoki ya. Oke, silakan di saat ini yang bergabung 0911311544 kembali kita buka untuk menemani bersaudara saat ini. Silakan yang mau bergabung boleh di 0911311544 ataupun Pak Sudara bisa ya di WhatsApp-nya kita. Kita buka lagi untuk Pak Sudara. Bung Stevi, apa kabar Bung Stevi? Oke, mudah-mudahan dalam suasana. Bunda Poppy, apa kabar Bunda Poppy? Silakan ya yang mau bergabung boleh di 0911311544, kita masih tunggu. Dan yang tadi minta ya orang Wayami, cinta semata wayang, siap nanti kita putar, tenang. Oke, boleh ya di 0911311544 yang bergabung, kita masih menunggu bersaudara saat ini sebelum nanti kato akan tutup di pukul 11, jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, masih ya, masih menunggu bersaudara yang bergabung. Dan bersaudara, kayaknya katon dengar cinta semata wayang dulu nih yang minta tadi.

0: Rombat FM Basudera itu korban ya. Mudah-mudahan yang minta tadi terhibur. Dan Basudera, kita terima penelpon yang sudah masuk. Halo.
1: Selamat malam, Mata Warna Perombat.
0: Selamat malam kembali. Oh, Gasot
1: ya,
0: kembali.
1: Ya, Bung Ence, Mr. Gasot Bali.
0: Oke, siap, Mr. Gasot. Ada yang lupa?
1: Lupa tadi, Fabio, apa? Orang Talake. Eva Talake. Terus yang di Ternate tadi yang masuk yang suaranya alus-alus itu.
0: Oh, Ibu Pertiwi. Gak
1: lupa namanya. Ibu Pertiwi. Iya. Selamat malam, Ibu Pertiwi.
0: Iya.
1: Syarif. Selamat malam, Bung Syarif. Terus untuk tetanggaku, Bung Tony. Selamat malam, Bung Tony. Face-nya main ini.
0: Oke.
1: Iya, Bung Tony kan Spanyol juga.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Terus untuk keluarga Bapak Seth Alphonse di...
0: Di mana?
1: Villa. Di Villa di Puncak Sungi juga. Selamat malam, sekeluarga. Salam istirahat. Kakak Angel, lagu ya?
0: Lagu apa tuh?
1: Racikua.
0: Racikua?
1: Racikua. Iya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Ya, okay, itu aja Kakak Angel.
0: Yo, dadu.
1: Untuk seluruh Mata Warna Perombat, selamat malam. Salam kompak selalu.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Dadu, Kakak Angel.
0: Oke, okay, dadu. Oke, okay, bos saudara, itu tadi Master Gasot ya. Yang ada di... Dia minta Racikua per malam-malam nih, kayaknya ketumpah goyang. Oke, okay, nanti ya putar-putar ini ada yang masuk nih. Selamat malam Kakak NC, ini dari Lila ya, yang ada di KC, Kebun Cengke. Kirim salam untuk semua pendengar Mata Warna Pro 4. Salam kenal, Kakak Beta bisa donci. Waduh, kalau minta donci langsung ya, langsung saja, pasti Beta akan... terima teleponnya, dia akan kasih donci pasti. Oke, okay. Ini ada yang terakhir datang dari Larry yang ada di Wai. Selamat malam saudara. Oke, okay. Malam juga saudara. Oke, okay. Saudara, salam manis untuk sekeluarga di Ambon dan untuk keluarga di Wai, keluarga tua Patinaya, keluarga Tahitu dan keluarga Fadilianan, semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Minta donci, saya bisa kah? Saya bisa minta donci. Minta donci itu masuk telepon. Bisa ya, atau bisa terima di jalur WhatsApp juga bisa ya, untuk saudara semua yang memang mungkin kalau sing ini yang ada pulsa bisa, silakan. Oke, kita masih terima saudara, silakan yang mau bergabung di 0911311544. Kita buka kembali. Kalau belum ada kayaknya ketemu Tadonci dulu nih.

Perombat FM bersaudara, Perombat FM bersaudara, di saat ini Den Ketong ada masih di program kita Matawana Program 4. Untuk bersaudara semua, menit yang ke-43 ya, sorry, dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan bersaudara, perjalanan kita masih tinggal 15 menit ke depan. Yang mau bergabung boleh ya, silakan saja di saat ini di 0911 311 544. Dan bersaudara, 0911 311 544, kita masih menunggu bersaudara. Sambil menunggu, mungkin Katong kasih donci teman-teman saudara saat ini.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai lelaki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Pro4 FM Basudera semua, demikian Basudera itu. Demikian program kita Mantawana Pro4 menemani Basudera saat ini. Mudah-mudahan Basudera semua ya yang masuk ke terhibur. Dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Kombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan abah saudara, menit yang kedua dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, keruan dengan abah saudara, kita akan hadirkan program kita yaitu Suara Kapata. Suara Kapata kali ini, bos saudara, hiburan akan kita kasih lagu-lagu Maluku kenangan temani bos saudara selama 1 jam ke depan. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita.

0: Jadi orang pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari kegemarannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahi dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Saudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang untuk inginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Betapa hari-hari katong jalani, terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita. Kita percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia. Siapapun juga, sekali merdeka, tetap merdeka. Jika kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan tak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Jika kamu pernah merasakan betapa pedih dan menderitanya dijajah oleh bangsa asing, maka kamu akan bisa menghargai setiap darah yang diteteskan oleh para perjuangan kemerdekaan Indonesia.

0: Rumbat FM bersaudara semua, itu lagu terakhir jumpa kita sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk saat ini. Terima kasih untuk bersaudara semua, tetap di Rumbat FM Suara Budaya Maluku. Nanti kita akan jumpa lagi di besok hari ya. Bete Hence pamit, selamat malam dan amato.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

bersaudara gandong dengan terdengarnya irama Donci ini, maka selesai sudah tugas kita teman di bersaudara di sepanjang hari ini, tepatnya Senin 7 Juni 2026. Katong akan berpisah, jumpa lagi besokan persiang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam bersaudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ambon.

Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda.

discussing

sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.

untuk

bisa menjabarkan.

சூப்பராக

Kelly.

akan berjalan sengit Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?

gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil melawan

memang menjadi unggulan untuk

0: mengenai saya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu? Wah, jangan sampai salah ini teknik permainannya atau bagaimana ini Bung Lukas?
1: Iya, jangan sampai salah strategi karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor assist di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol dan sebagai gelandang

Asia pun harus memetik kemenangan dengan gol

bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3

Portugal. Oh, jagain Portugal nih malam ini.

perasaan masing-masing lagi. Ternyata memang begitu tipikal klub Korea. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu king of drama. Dia itu enggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada istilah, ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat tadi kalau foul musuhnya. Cuma rebound. Udah, cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Cucurella. 3 gol kemarin di Austria. 2 diantaranya assist dari

0: pas. Oh, sebenarnya, wah ini nih trivia. Ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
1: Iya, sama kayak Denzel Dumfries itu juga baru dibeli.
0: Oh, update. Terima kasih. Waduh, ini wah luar biasa. Madrid akan lebih kacau lagi nih besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
2: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa.
2: Bung Topan.
0: Iya, Bung Nova.
2: Bung Nova, iya.
0: Iya.

Ronaldo. Meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas, umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih. Ini gara-gara Ronaldo.

0: kali ini Spanyol dari lapangan tengah, tendangan langsung, wow.
1: Hampir saja tadi Mikel Oyarzabal tadi berhasil memanfaatkan blunder tadi, kali ini dari tengah ataupun dari sisi sebelah kanan. Lamine Yamal kirimkan umpan tarik namun masih bisa dibaca. Serangan dari Spanyol dibuang saja tadi oleh Vitinha, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella, kali ini sempat direbut namun bola kembali jatuh di

rua.

kapten Tony Taylor sudah meniupkan peluit karena bola tadi sudah bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini justru tendangan sudut didapat oleh Portugal di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-9. Akan dilakukan oleh Bruno Fernandes.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali. Ubah hidupku.

Sahabat saudara, semua orang pasti punya mimpi parhidup yang lebih baik. Untuk itu, jangan menyerah atas alepung impian. Karena impian membawa ale ke tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, namun kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Tetaplah percaya dan semangat untuk meraih alepung tujuan hidup. Karena ketika ale memulai dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan, maka ale sing akan pernah kehilangan harapan par meraih alepung mimpi.

Basudara dikhianati dan dikecewakan membuat ketorang patah hati. Namun Basudara ketika saat itu tiba, ketika ketorang merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat ketorang seng mengkhianati dan seng mengecewakan.

Sukses itu tidak pernah final, sedangkan kegagalan tidak pernah fatal. Keberanian untuk terus mengupayakannya lah yang paling penting dan menentukan. Banyak orang mengira meraih kesuksesan itu sulit. Sesungguhnya tidak. Kalau kita tahu caranya, kita cuma tinggal ikut jejak orang-orang yang sudah sukses. Karena perjalanan mereka ke tangga kesuksesan itu meninggalkan jejak.

hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Perkembangan era milenial sekarang ini membuat sifat dan sikap kita mulai berubah. Kadang kita tidak lagi berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain yang sedang bersama kita dan mulai jarang mengucapkan kata maaf ketika kita bersalah. Serta banyak lagi sifat dan sikap luhur kita telah berubah. Apakah sifat dan sikap hidup saat ini bisa menjadikan kita orang yang sukses? Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang. Karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, Karang Kita Indonesia. Basudara, Kejaksaan Tinggi Maluku terus membongkar dugaan kejahatan korupsi di balik proyek jalan gagal di Namlea, Kabupaten Buru tahun anggaran 2024. Proyek bernilai 16,46 miliar rupiah itu diketahui telah masuk tahap penyidikan dan mereka yang terlibat harus dipanggil untuk diperiksa, termasuk dokumen proyek juga disita tim penyidik. Menurut Orno, yang merupakan kepala media pemeriksaan saksi dan penyitaan dokumen merupakan bagian dari rangkaian penyidikan tim penyidik untuk mengungkap ada atau tidaknya dugaan perbuatan korupsi di balik kasus yang ditangani. Sebelum direkrut, sebelumnya Direktur CV Basudara berinisial EA dan pejabat pelaksana teknis kegiatan IPS berhasil memeriksa tim penyidikan pada Kamis 2 Juli 2026. Kasih Pengkum dan Humas Kejati Maluku Ardi kepada wartawan mengatakan bahwa untuk kasus jalan di Namlea, ada dua saksi yang diperiksa hari ini, yakni EA selaku Direktur CV Basudara dan juga IPS selaku PPTK dari proyek jalan tersebut. Menurut Ardi, pemeriksaan terhadap kedua saksi adalah bagian dari proses permintaan keterangan oleh penyidik dari seseorang yang terlihat, yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa tindak pidana. Dan meski begitu, juru bicara Kejati Maluku ini enggan membeberkan peran dari kedua saksi di proyek gagal tersebut. Dengan nilai proyek yang besar dan melibatkan banyak pihak, publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengungkap siapa aktor utama di balik mandeknya proyek infrastruktur tersebut.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

pasti, belum lama ini, meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Fabrice Hebert Oktosea resmi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 6 Juli 2026. Ia dinilai terbukti memiliki narkotika golongan 1 jenis ganja. Dan dalam amar putusan 3 Majelis Hakim yang diketahui Marta, yang diketuai oleh Marta Maritimu, menyatakan bahwa terdakwa Fabrice Hebert Oktosea alias Ebis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis tanaman berupa ganja. Perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Fabrice Hebert oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti berupa satu plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan tumbuh-tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 1,24 yang telah disisikan 0,50 gram, tersisa 0,74 gram dirampas untuk dimusnahkan. Putusan Hakim diketahui sama dengan tuntutan JPU Kejari Ambon Ella Ubleu yang menuntut hukuman penjara serupa. Menyikapi putusan hakim, JPU menyatakan menerima, begitu juga dengan terdakwa. Sekedar diketahui terdakwa Fabrice Hebert Oktosea alias Ebis ditangkap pada 27 Januari 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, tepat di depan Hotel Amans, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
1: Jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: ke bike lah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa isi kulkas lain. Ini kan. Iya.
0: Sebelum sore kau belum, saudara. Jangan lupa ngopi.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Kakak, selesai.
1: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku menyerahkan piala bergilir Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026 secara simbolis kepada Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noak, berlangsung di Aula Baruga Antasena, kawasan Air Salobar, Kota Ambon pada Senin 6 Juli 2026. Penyerahan piala bergilir tersebut menjadi penanda dimulainya persiapan kejuaraan pacuan kuda dan kerbau berskala besar yang akan digelar di wilayah MOA MBD. Pangdam 15 Patimura Mayitjen TNI Dodi Triwinatro mengatakan bahwa ajang tersebut merupakan peluang emas bagi MBD untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Menurutnya, piala bergilir yang disiapkan merupakan yang terbesar yang pernah ada di Maluku untuk cabang pacuan kuda. Menurutnya, kejuaraan tersebut tidak hanya berpotensi berorientasi pada olahraga, tetapi juga menjadi tonggak pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Dan Pangdam berharap Pulau Moa dapat tumbuh menjadi ikon pacuan kuda di Maluku yang dikenal secara nasional. Selanjutnya, penyerahan piala bergilir Pangdam Cup turut dihadiri Gubernur Maluku, Kejati Maluku, Kapolda Maluku, dan Kodral 9, kemudian Bupati dan Wakil Bupati MBD, PJU Kodam 15 Patimura, serta pimpinan instansi terkait lainnya. Kegiatan itu diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan daerah melalui sinergi pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau di sekolah, di kuliah, di kantor, di kebun, di laut, atau di pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Nah, saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Basudara kekalahan timnas Brasil dari Norwegia dengan skor 1-2 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 meninggalkan rasa kecewa yang mendalam bagi para pendukungnya. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri langkah tim Samba di turnamen dan menjadi salah satu kejutan yang menyita perhatian pencinta sepak bola dunia. Di kota Ambon, para penggemar Brasil mengaku masih tidak menyangka tim kesayangan harus tersingkir lebih awal. Meski kecewa dengan hasil pertandingan tersebut, mereka tetap memberikan apresiasi atas perjuangan para pemain yang telah berusaha hingga peluit panjang dibunyikan. Salah seorang fans Brasil di Ambon, Rio, kepada RRI mengatakan bahwa dirinya telah mencintai tim Samba sejak Piala Dunia 1998. Menurutnya, kecintaan terhadap Brasil bukan hanya karena prestasi, tetapi juga karena kenangan indah yang melekat sejak masa kecilnya. Ia menambahkan kekalahan merupakan bagian dari sepak bola yang harus diterima dengan lapang dada. Menurutnya, performa Norwegia memang tampil lebih efektif dan mampu memanfaatkan setiap peluang hingga pantas meraih kemenangan. Kekalahan dari Norwegia memang menyisakan kesedihan bagi jutaan pendukung Brazil termasuk di Ambon. Namun bagi para penggemar setianya, kecintaan terhadap tim Samba tidak akan luntur hanya karena satu hasil pertandingan. Mereka tetap percaya Brazil akan bangkit dan kembali bersaing meraih prestasi pada turnamen-turnamen mendatang.